Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pendekatan Hall of Nation diperlukan untuk meneroka peluang dalam dunia sentiasa berubah. Kefahaman tentang harta intelek membantu memastikan inovasi, jenama dan karya kreatif tempatan diiktiraf dan terlindung. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Brunei Singapura mencerminkan pengukuhan kerjasama merentasi generasi. Pengada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah bagi jawatan setiausaha sulit dan laila rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang pada masa ini disandang oleh Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Hamidon bin Haji Ibrahim adalah merupakan jawatan yang bertaraf timbalan menteri mulai hari Rabu 3 hari bulan Jamadil Awal 1448 bersamaan 14 hari bulan Oktober 2026. Meneroka peluang dalam dunia yang sentiasa berubah tidak boleh dicapai secara sendirian. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan seluruh negara dengan disokong oleh kerjasama erat pihak kerajaan, sektor swasta, institusi kewangan dan rakan kongsi antarabangsa. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri

0: pada persidangan Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Kadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi, keadaan ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu, di samping mengenal pasti peluang yang muncul daripada perkembangan tersebut. Sukan hari ini tidak lagi terhad pada aktiviti di padang atau gelanggang. Di seluruh dunia, sukan telah berkembang menjadi satu ekosistem yang dipacu oleh inovasi, teknologi, penjenamaan, kandungan media dan perkongsian komersial. Tatkala kesedaran tentang harta intelek IP di negara ini terus meningkat, ramai yang masih mengaitkan IP dengan hanya ciptaan atau produk perniagaan. Hakikatnya, IP sudah digunapakai dalam sektor sukan. Peguam negara berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia pagi tadi. Acara berlangsung di bangunan Undang-Undang dan Mahkamah Pejabat Peguam Negara. Yang berhormat Datin Seri Paduka dan Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, yang juga pendaftar tanda perniagaan, paten dan reka bentuk perindustrian berkata, ketika negara terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan, semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara, acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam malam tadi menganjurkan Malam Kebudayaan Merdeka Malaysia 2026. Acara yang diadakan bagi memperingati Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 dan Hari Malaysia 2026 bertujuan mempromosikan warisan seni dan budaya negara itu kepada masyarakat di negara ini. Hadir Tuan Jurutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Majlis diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dari Kelantan dan negara Brunei Darussalam. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan Suruhanjaya Tinggi Malaysia dalam memperkukuh hubungan persahabatan antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam, khususnya melalui pendekatan seni dan budaya. Usaha seumpama itu juga dihasrat dapat terus menyemarakkan semangat patriotisme di samping memperkukuh nilai persahabatan dan kerjasama yang sekian lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Ingin mencuba bakat sebagai penyiar berita, penyampai rampai pagi atau berminat untuk menjadi penyampai sukan? Datanglah ke booth bahagian berita dan hal ehwal semasa di Dewan 1 Bredex Jerudong pada 15, 17 dan 18 Oktober 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Penyertaan dibuka kepada warga negara tempatan berumur 19 hingga 35 tahun. Jika berminat, pastikan auda membawa CV dan 2 keping gambar terkini. Jumpa auda di sana.
0: Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi mengadakan Pesta Konvo 2026 di sebuah pusat beli belah di Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Musa bin Haji Adinin, pengarah urusan Kumpulan Syarikat-Syarikat Adinin selaku ahli lembaga pengelola IBTE. Pesta Konvo menampilkan pameran kerjaya yang memberi peluang kepada graduan untuk meneroka langkah seterusnya selepas tamat pengajian yang mengumpulkan syarikat dari pelbagai industri dan institusi pendidikan tinggi untuk berhubung terus dengan pelajar dan graduan IBTE. Pesta Convocation 2026 juga diisikan dengan pengagihan jubah tamat pengajian dan jemputan melalui gabungan

Pameran Kerjaya peluang melanjutkan pelajaran serta pengajian jubah ia bertujuan untuk menyokong para pelajar yang bakal menamatkan pengajian beralih dari pendidikan teknikal dan vokasional ke pekerjaan, keusahawanan, pendidikan lanjutan dan laluan lain. Galeri Jubilee Emas Hubungan Pertahanan Negara Brunei Darussalam dari Republik Singapura memperlihatkan hubungan erat antara kepimpinan dan institusi pertahanan kedua-dua negara. Ia sekaligus mencerminkan kesinambungan kerjasama yang terus berkembang dan diperkukuh merentasi generasi. Galeri tersebut dibuka secara rasmi kemarin di Hub Tenaga Brunei, Dermaga Diraja. Ia dibuka kepada orang ramai bermula hari ini hingga 25 Oktober. Jadual lawatan boleh dirujuk melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Pertahanan @mindevbrunei. Jabatan Kerja Raya memaklumkan beberapa penutupan jalan sementara bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dijalankan. Sebahagian daripada Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha ditutup sementara hari ini dari pukul 2 hingga 4 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja konkrit ruang perhentian bas di jalan berkenaan berdekatan Hotel Badia Hala Tumasik. Sementara itu, sebahagian jalan di beberapa persimpangan lampu isyarat di Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Simpang 11 Tamu Selera, Jalan Jerudong, Jalan Pulau Kubu, Jalan Gadong dan Lebuh Raya Sultan Hassanal Bolkiah ditutup sementara bermula hari ini hingga 22 Oktober. Penutupan bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi. Ia disebabkan kerja-kerja pemotongan dan pemasangan loop sensor baharu. Manakala esok, sebahagian jalan utama Berakas Hala Berakas Kem akan ditutup sementara. Penutupan bermula 10 malam sehingga 5 pagi bagi kerja-kerja penyelenggaraan di Jejambat berkenaan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

Pihak berkuasa Romania mengesahkan sebuah kapal komersial yang berlabuh di perairan wilayah negara itu terbakar. Kesemua anak kapal berjaya diselamatkan. Menteri Pertahanan Romania, Radu Miruta, menyatakan punca kebakaran masih belum dapat dipastikan sama ada akibat serangan drone, sementara siasatan lanjut sedang dijalankan. Pihak berkuasa maritim mengesahkan kapal kontena berdaftar di Singapura GFS Pride dilaporkan tenggelam berhampiran saat Hormuz selepas diserang. Kesemua 21 anak kapal tersebut dilaporkan selamat dan berjaya dipindahkan. Kejadian itu menjadikan jumlah keseluruhan kapal yang tenggelam kepada 3 buah sejak Perang Amerika Syarikat Iran bermula pada 28 Februari lalu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyambut baik pembebasan seorang kaki tangan pejabat utusan khas untuk Yaman yang ditahan oleh kumpulan Houthi sejak 2024. Timbalan jurucakap PBB, Farhan Haq berkata, Sami Al-Kalabi kini telah pulang ke rumah keluarganya. PBB terus menyuruh Houthi untuk melepaskan semua kaki tangan yang masih ditahan dengan segera dan tanpa syarat. Para tahanan terdiri daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Bukan Kerajaan Antarabangsa dan Tempatan, Masyarakat Awam serta Misi Diplomatik. Setakat ini, 71 anggota PBB masih ditahan oleh pihak berkuasa Houthi. Kongres Tenaga Majlis Minyak Dunia WPC ke-25 yang berlangsung di Riyadh terganggu disebabkan serangan di lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid. Serangan memaksa syarikat-syarikat gergasi tenaga antarabangsa membatalkan penghantaran perwakilan pada kongres tersebut. Pimpinan Besar Industri Minyak Global selama 5 hari dirasmikan pada Ahad menghimpunkan para pegawai kerajaan dan eksekutif tenaga dari seluruh dunia di pusat pameran dan persidangan Riyadh yang terletak kira-kira 10 kilometer dari lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid. Serangan berterusan dan gangguan meluas pada jadual penerbangan antarabangsa memaksa kebanyakan peserta mengubah rancangan perjalanan. Hujan lebat yang melanda Istanbul mencetuskan banjir besar dan tanah runtuh di beberapa kawasan. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan teruk kepada kehidupan harian penduduk setempat. Kebanyakan jalan raya, terowong, kediaman dan premis perniagaan dinaiki air bah.

0: pengangkutan awam juga terjejas dengan beberapa perkhidmatan tergendala manakala kesesakan lalu lintas meningkat dengan ketara. Pihak berkuasa menerima ribuan laporan kecemasan dan mengerahkan ribuan anggota bagi operasi menyelamat. Di Brazil, hujan lebat São Paulo menyebabkan banjir kilat dan situasi cemas apabila kenderaan terkandas di dalam terowong lembah Anhangabaw. Air naik mendadak dalam tempoh singkat memaksa pemandu dan penumpang keluar menyelamatkan diri. Datuk Bandar Brazil menyifatkan hujan tersebut di luar jangkaan selepas 40 mm air bertakung dalam masa beberapa minit menyamai 40% turunan hujan selama sebulan. Media kerajaan Korea Utara melaporkan negara tersebut menguji dua jenis peluru berpandu pelayaran strategi yang dilancarkan dari kapal selam bagi mengesahkan keupayaan misi tentera laut mencegah perang. Hujan disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan tentera di laut luar pantai timur. Menurut agensi berita pusat Korea, KCNA, ia tidak memberi kesan buruk kepada keselamatan negara-negara jiran. Beralih ke sukan, saingan Liga Juara-Juara UEFA diteruskan awal pagi tadi dengan 9 perlawanan. Feyenoord menewaskan Como 19-0-7-3-2. Las tewas 3-6 kepada Liverpool, AS Roma kecundang di time Real Madrid 3-4. Aston Villa menang 6-0 ke atas Fenerbahce. Glim menang tipis 1-0 ke atas Borussia Dortmund. Manchester City tewas 2-4 kepada Paris Saint-Germain. Real Betis menang 3-2 ke atas FC Porto. Shakhtar Donetsk mengalahkan AEK Athens 3-1 dan Slovan Bratislava tewas 0-3 kepada VfB Stuttgart. Daniil Medvedev, pemain Rusia, melangkah ke suku akhir kejohanan tenis Master Shanghai selepas menumpaskan Stefanos Tsitsipas, pemain Greece, dengan keputusan 6-4-7-5. Daniil Medvedev dijadualkan berdepan pemain Amerika Syarikat Tommy Paul yang sebelum itu maris lepas menundukkan wakil Belgium Zizou Berks. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pendekatan Hall of Nation diperlukan untuk meneroka peluang dalam dunia sentiasa berubah. Kefahaman tentang harta intelek membantu memastikan inovasi, jenama dan karya kreatif tempatan diiktiraf dan terlindung. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Brunei Singapura mencerminkan pengukuhan kerjasama merentasi generasi. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti berita seterusnya pukul 3 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: Contestant nombor 1, Auda.
1: Meraihkan 10 tahun Proton Brunei. Kini tiba masanya untuk Auda memiliki Proton X50 dengan tawaran istimewa. Dapatkan Proton X50 pada harga serendah $23,999 Brunei. Dengan bayaran bulanan serendah $200 lebih Brunei sahaja. Dan bukan itu sahaja, bayangkan Auda menikmati 6 bulan bayaran percuma, 1 tahun servis percuma, tinted percuma. Jangan lepaskan peluang istimewa sempena ulang tahun ke-10 Proton Brunei ini. Promosi adalah terhad dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kunjungi bilik pameran Proton yang berdekatan dan pandu pulang Proton X50 Auda hari ini.
2: Tertakluk kepada terma dan syarat.

Hai guys, kembali bersama di jam kedua untuk Hiburan 914. Sekali lagi siaran kita untuk hari ini, hari Khamis 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 15 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Harap-harap semuanya dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan yang sehat. Selamat bertugas, kita ucapkan kepada yang bertugas, jalankanlah tugas Auda dengan penuh amanah dan hati yang ikhlas. Semoga rezeki Auda akan terus berlimpah ruah. Dan kepada yang tidak bertugas untuk hari ini, selamat santai sambil mendengarkan Pelangi FM, penghibur penggerak minda stesen nombor 1 Auda. Jangan lupa untuk antarkan ucapan-ucapan untuk hari ini kepada yang menyambut hari jadinya 15 Oktober 2026. Hantarkan melalui WhatsApp Pelangi FM 8333914 dan kita akan kongsikan ke udara pada bila-bila masa. Di jam yang kedua ini, kita akan terus ya berhibur sambil santai-santai sambil mendengarkan lagu-lagu yang dah sediakan untuk hiburan Auda. Jadi terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Lagu, aura dan vibes di season nomor 1 AUDA.

0: ingat kau si Fazel, kawan ofisku.
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
1: Heh? Bukannya itu sihat kah?
0: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Ya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ya becek atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas tani becek mingguan ni?
0: Bah, bisa aja tu. Sekarang aku buat untuk tani di Bruhealth, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Hai guys, dua ucapan yang kita terima menerusi WhatsApp Langit FM 8333914. Ucapan happy birthday to Cikgu Isa, Haji Bahar, Cikgu Haji Masni, Haji Abdul Rahman, Muhammad Akil Hidayat, Marsha Aini, Kristina, Muhammad Faiz, Haji Muhammad Jafar dan Azimah Nadiah. Maybe you be blessed. Ucapan datang daripada Cikgu Irwan JPKK. Dan seterusnya, selamat jadi ditujukan kepada Rifan. Semoga panjang umur, murahkan rezeki dan sehat-sehat selalu. Terima kasih kita ucapkan kepada yang menghantarkan ucapan. Jadi untuk Auda, terus hantarkan ucapan Auda 8333914. Waktu sekarang tepat pukul 1.40 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada semuanya. Dan untuk tengah hari ini kita kongsikan bersama Auda sebelum kita teruskan lagi hiburan kita untuk tengah hari ini. Mengenai Jelajah Kerjaya 2026 yang mulanya hari ini untuk daerah Brunei dan Muara. Jadi Auda boleh datang ke Bredex 1 dan Bredex 2. Bredex 1 dan Bredex 2 Jerudong, Dewan 1 dan maafkan saya, Dewan 1 dan Dewan 2 Bredex Jerudong untuk hari ini 15 dan akan berakhir pada 18 Oktober 2026 bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi kepada Auda yang berminat untuk mencari kerja, peluang pekerjaan, jadi inilah waktunya untuk Auda kemas kini CV Auda, cetak sijil-sijil dan dokumen relevan dan pastikan Auda bersedia untuk menampilkan versi diri Auda yang terbaik. Sudah pasti pelbagai peluang yang ada di Jelajah Kerjaya 2026. Jenis peluang seperti pekerjaan sudah pasti, program aktiviti untuk upskilling dan reskilling dan sebagainya. Jadi rebut peluang ini untuk Auda yang mungkin pada ketika ini tengah mencari pekerjaan. Manalah tahu rezeki Auda ada menyangkut di sana. Jadi apapun, semoga dipermudahkan untuk Auda. Manalah tahu selepas Auda dapat pekerjaan, Auda lah manusia yang paling bahagia.

0: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
1: Salam
0: penampilan khas juara bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, selang bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel Brunei Darussalam.

0: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
1: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرnya katakanlah sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
4: 91.4 and 91.0 FM. 91.91. So, join the fun.

Guys, kita sudah memasuki jam ketiga dan terakhir untuk Hiburan 914. Brunei Tracks akan menemankan Auda di jam terakhir ini, mana Auda akan mendengarkan lagu-lagu daripada artis lokal kita Brunei Darussalam. Pipi Lofa dengan lagunya Rahsia Hatiku membuka tirai untuk Brunei Tracks untuk petang ini. Jadi kepada Auda yang ingin menghantarkan request untuk Brunei Tracks sahaja, lagu-lagu yang dipopularkan di antara tahun 2016 hingga tahun 2026 dan lagu-lagu artis lokal saja. Menerusi WhatsApp Pelangi FM 83339914, nama Auda dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, lagu yang Auda ingin dengarkan dan siapakah penyanyinya. Terus bersama Pelangi FM Station nombor 1 Auda.

Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES sedang mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2026 seluruh negara bermula pada 5 Oktober hingga 1 November 2026. Bagi memastikan keselamatan orang ramai, sila sahkan identiti pegawai kajian dengan memeriksa pas kajian, surat lantikan, kad pengenalan serta ves rasmi JPES. Isi rumah akan menerima surat makluman rasmi mengenai tujuan kajian. Pegawai kajian tidak akan meminta sebarang bayaran, kata laluan peribadi, butiran akaun bank atau sebarang maklumat kewangan. Menurut Seksyen 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei. Sokongan dan kerjasama semua keluarga atau isi rumah terpilih semasa kajian tenaga kerja KTK 2026 adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian ini. Sebarang pertanyaan mengenai KTK 2026 bolehlah menghubungi di talian WhatsApp 746-9844 semasa waktu bekerja pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga pukul 4.30 petang. Layari di laman sesawang www.deps.gov.bn atau email laborforce.survey@jps.gov.bn.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Pelangi FM.

0: Guys, itu dia lagu permintaan daripada Nur Anisah yang berada di KB. Umi Azimah, kau aku anugerah menghiburkan Auda di petang ini. Nah, sebelum kita teruskan lagi mendengarkan Brunei Tracks untuk petang ini, kita kongsikan dulu bersama Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti, di mana keadaan cuaca hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut atau timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter, dan ambil perhatian kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan lebat berpetir. Suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok, hujan di sana sini. Wallahualam. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Auda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun layari laman web BDM di www.met.gov.pn, ataupun Auda boleh muat turun saja aplikasi Brunei WX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jadi apapun perancangan Auda untuk petang ini, pastikan ia sesuai dengan ramalan keadaan cuaca. Alright guys, dan sekarang kita akan teruskan lagi hiburan kita untuk mendengarkan Brunei Tracks. Kita ada 5:10 AM, Mana Janjimu, permintaan daripada Joe yang berada di Bandar Seri Begawan. Tapi kita dengarkan dulu lagu daripada Shah Osman, Sketsa Harum Jelmaan Malam, permintaan daripada Yazid yang berada di Lambak. Terus bersama Pelangi FM.
1: Lagu, aura dan vibes di stesen nombor 1 Auda.

10 Disember 2005, Anugerah Pelangi Pertama bermula. Melebihi dua dekad berjuang mengangkat martabat pengkarya seni negara yang lama, yang baru, bersama mencipta nama, merentasi masa, mengejar cita. Setiap bait dan paduan irama, ada riwayat, ada cerita. Seni tampak menjadi perantara emosi pencipta, mengupas makna di sebalik karya. Anugerah Skrin Brunei menjadi medan citra, menyebar ekspresi dan kreativiti luar biasa. Setiap karya diraih, dijulang menjadi sebuah mahakarya. Festival Media Kreatif menjadi arena seluruh nama hebat bersatu dan saling menyatu. Akan datang Festival Media Kreatif 2026.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Selain itu, cabut-cabut bigger juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosbi ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosbi dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

Untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan dua buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat music tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas sambil berharap dapat meneroka genre music lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RUDYMOHAIDI, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah bagi jawatan setiausaha sulit dan lain rahsia ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang pada masa ini disandang oleh Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Hamidon bin Haji Ibrahim adalah merupakan jawatan yang bertaraf Timbalan Menteri mulai hari Rabu 3 hari bulan Jamadil Awal 1448 bersamaan 14 hari bulan Oktober 2026. Meneroka peluang dalam dunia yang sentiasa berubah tidak boleh dicapai secara sendirian. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan seluruh negara dengan disokong oleh kerjasama erat pihak kerajaan, sektor swasta, institusi kewangan dan rakan kongsi antarabangsa. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada Persidangan Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi, keadaan ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu di samping mengenal pasti peluang yang muncul daripada perkembangan tersebut. Sukan hari ini tidak lagi terhad pada aktiviti di padang atau gelanggang. Di seluruh dunia, sukan telah berkembang menjadi satu ekosistem yang dipacu oleh inovasi, teknologi, penjenamaan, kandungan media dan perkongsian komersial. Tatkala kesedaran tentang harta intelek IP di negara ini terus meningkat, ramai yang masih mengaitkan IP dengan hanya ciptaan atau produk perniagaan. Hakikatnya IP sudah digunapakai dalam sektor sukan. Peguam negara berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia pagi tadi. Acara berlangsung di bangunan undang-undang dan mahkamah pejabat peguam negara. Yang Berhormat Datin Sri Paduka dan Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib yang juga pendaftar tanda perniagaan paten dari kebentuk pendustrian berkata, ketika negara terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan, semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Dianjurkan oleh Pejabat Harta

0: sejak 2024. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq berkata Sami Al-Khalabi kini telah pulang ke rumah keluarganya. Kongres Tenaga Majlis Minyak Dunia WPC ke-25 yang berlangsung di Riyadh terganggu disebabkan serangan di lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid. Serangan memaksa syarikat-syarikat gergasi tenaga antarabangsa membatalkan penghantaran perwakilan pada kongres tersebut. Di Brazil, hujan lebat Sao Paulo menyebabkan banjir kilat dan situasi cemas apabila kenderaan terkandas di dalam terowong lembah Anhangabaud. Air naik mendadak dalam tempoh singkat memaksa pemandu dan penumpang keluar menyelamatkan diri. Media Kerajaan Korea Utara melaporkan negara tersebut menguji dua jenis peluru berpandu pelayaran strategi yang dilancarkan dari kapal selam bagi mengesahkan keupayaan misi tentera laut mencegah perang. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan lagu-lagu terkini dimanapun anda berada, terus bersama Pelangi FM.
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Auda dan Auda sedang mendengarkan Music Express untuk hari ini, hari Khamis 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 15 Oktober 2026 Masihi. Dan saya ini kembali bersama dengan Auda untuk hari ini seperti biasa untuk hari Khamis sehingga pukul 6 petang nanti. Dan untuk Auda yang ingin menghantarkan ucapan terus saja menerusi WhatsApp kita ke 8333914 dan juga pada ketika ini ada juga yang sudah pun request untuk lagu mereka diputarkan di segmen Terbaik, yang mana segmen Terbaik akan bersama dengan Auda pada pukul 4 petang. Satu voucher untuk Auda menangi dan soalannya akan saya ajukan di slot tersebut. Jadi Auda terus dengarkan Pelangi FM, penghibur, penggerak minda, stesen nombor 1 Auda untuk hari ini.

Okey, Auda buat panduan bersama. Dapat Auda dengarkan azan asar untuk hari ini pada pukul 3.24 minit petang ini, dan saya akan kembali selepas itu nanti. Terus dengarkan hanya di Pelangi FM.

Baiklah, ada kembali bersama di Pelangi FM menerusi slot Music Express untuk hari ini. Pastinya lagu-lagu terkini, lagu-lagu terbaik dapat awak dengarkan di jam ini. Dan ada yang meminta untuk saya memutarkan lagu terbaru daripada Nur Aniza Idris. Dan ini untuk awak, lagu Salam Kaut, hanya di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

0: 10 Disember 2005, Anugerah Pelangi Pertama bermula. Melebihi 2 dekad berjuang mengangkat martabat pengkarya seni negara yang lama, yang baru, bersama mencipta nama, merentasi masa, mengejar cita. Setiap bait dan paduan irama ada riwayat, ada cerita. Seni tampak menjadi perantara emosi pencipta, mengupas makna di sebalik karya. Anugerah Skrin Brunei menjadi medan citra, menyebar ekspresi dan kreativiti luar biasa. Setiap karya diraih, dijulang menjadi sebuah mahakarya. Festival Media Kreatif menjadi arena seluruh nama hebat bersatu dan saling menyatu. Akan datang Festival Media Kreatif 2026.
1: Ya, festival yang dinanti, Festival Music Kreatif, akan bersama dengan Auda. Bila? Auda kena tunggu bila. Dan Auda, segmen terbaik selepas ini akan bersama dengan Auda. Buah surat.

Ya, Pelang FM, penghibur, penggerak minda, stesen nombor satu Auda. Dan tiba kita di jam yang kedua ini. Kalau Auda memang pendengar lagu-lagu lama, Auda mengetahui ini adalah slot untuk segmen terbaik, yang mana dapat Auda dengarkan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang popular di tahun 90-an dan juga di awal tahun 2000. Ini masanya selama satu jam sehingga pukul 5 petang nanti. Selain itu juga, selain daripada Auda mengimbas kembali cerita-cerita lama, mungkin ada kenangan di sebalik lagu itu, ada juga berpeluang untuk memenangi voucher yang tersedia. Jadi untuk lagu yang pertama ini, lagu ini pastinya ramai yang mengetahuinya dan ramai juga pastinya agak lama tidak mendengarkan lagu ini. Dan lagu ini sebetulnya diminta oleh Aisyah yang berada di Kampung Penaga Seria. Lagu ini sebetulnya dikeluarkan pada tahun 1990 dan komposernya adalah Afzaini Zaman Ismail dan penulis liriknya adalah Azimah, isteri kepada komposer ini. Lagu daripada kumpulan Dinamik, Di Antara Gadis, hanya di Pelangi FM.

Dev Gepsi, Ibu Kota Cinta. Pastinya ada yang menyanyi bersama Singlong menerusi lagu tersebut. Dan terus lagi kita dengarkan lagu ini juga permintaan daripada rakan kita Hai Shakira yang berada di Tanjung Nangka. Katanya dia meminta lagu Sekadar di Pinggiran. Okey, dan selepas ini nanti akan saya kongsikan kepada audiens satu soalan untuk audiens jawab dan menangi hadiah yang tersedia semuanya di Pelangi FM Penghibur Berpengarap Minda.

mudah kan untuk Auda jawab soalan kita pada petang ini. Auda kena tengok apakah dia tajuk lagu bagi lagu tersebut. Hantarkan sekarang details Auda, maksudnya nama penuh Auda, nombor kad pintar Auda dan juga jawapan Auda sekali. Apakah dia tajuk lagu bagi lagu ini? Okey, hantarkan sekarang ke 833-3914. Seorang pemenang akan kita pilih untuk menerima voucher yang bernilai $15 sumbangan Senja Kopi Tutong. Tapi sebelum itu, lama kita tidak mendengarkan lagu daripada kumpulan atau band ini. Ada band Syurga Cinta.

0: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim. Salam berhajat datang mendatang. Penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syaza Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
1: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.

0: 3 petang di Pelangi FM.
1: Okey, ada yang menghantarkan ucapan, bukan ucapan sebetulnya, jawapan yang awak hantarkan menerusi WhatsApp kita. Ramai sebetulnya, lebih daripada 60 pernyataan, dan ada juga rakan-rakan kita di RTB ini yang menghantarkannya. Okey, tapi habis kita tu disqualified lah tu ya. Tidak akan dipilih sebagai pemenang ataupun calon pemenang yang akan memenangi voucher yang tersedia. Lepas ini nanti akan saya kongsikan kepada awak siapakah dia pemenang dan juga jawapan sekali. Sebelum itu, lagu daripada Abdul and the Coffee Theory, Tanda-tanda Cinta. Lagu ini dikeluarkan pada tahun Januari 2012. Terus dengarkan hanya di Pelangi FM.

0: Doa selepas bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Okey, dan untuk minggu ini 100% memberikan jawapan yang tepat. Tahniah untuk itu. Auda yang menghantarkan jawapan-jawapannya. Jadi untuk minggu ini, seperti biasa juga, seorang pemenang akan kita pilih untuk menerima voucher yang tersedia bernilai $15 sumbangan daripada Senja Kopi Tutung. Dan sebelum saya kongsikan siapakah dia pemenangnya, jawapannya adalah Cinta Ini Membunuh. Okey, daripada kumpulan di Massive. Dan orang yang bertuah untuk memenangi voucher yang tersedia, kita ucap tahniah kepada Muhammad Zulfadli bin Haji Zainuddin. Okey, tahniah bro Muhammad Zulfadli, kita pilih sebagai pemenang yang memenangi voucher yang tersedia bernilai $15 sumbangan daripada Senja Kopi Tutung. Dan saya akan hubungi Muhammad Zulfadli untuk urusan hadiahnya. Tahniah lagi sekali. Jangan risau, Auda yang belum berkesempatan untuk memenangi dalam segmen ini, don't worry, ada lagi minggu hadapan di hari yang sama, waktu yang sama. Terus kita dengarkan lagu ini, lagu daripada The Massive, Cinta Ini Membunuhku, di Pelangi FM.

0: This is your radio. Pelangi FM. I love it.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.
3: Nazmi Textile Mall mengadakan jualan besar-besaran di semua cawangan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2026. Para pelanggan dan orang ramai dijemput datang beramai-ramai ke jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall menawarkan potongan sehingga 80%. Barang baru tiba seperti kain-kain dan pakaian untuk keperluan sekolah. Dapatkan pakaian untuk lelaki, Cotton Zaru Cotton, Reco Italy Cotton, Yomano Cotton, Istanbul Cotton, Ima Cotton, Albania Cream, Milano Linen Cream, Royal Albania Cream. Kain songket terus dipakai. Songket asli, songket Armani, songket Terengganu, songket pengantin. Baju siap dipakai, baju gamis perempuan, baju gamis lelaki, baju batik dan kurta. Bagi wanita, Vero Cabana Washable, Songket Sanas, Digital Bulgarian Silk, Moroccan Camos, Armanian Cotton, Uzbekistan Cotton, Tudung Perempuan, Tudung Shafa, Tudung Fabulous dan Tudung Shakila. Tunggu apa lagi? Datanglah bersama dengan keluarga dan jangan ketinggalan untuk jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, semua cawangan, 15 Oktober hingga 14 November 2026. Potongan sehingga 80%.
4: Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
5: Yo, this is fire.
6: I know, man. It's Pelangi FM.
7: Okey, dan ini lagu kedua terakhir menerusi segmen throwback kita. Oh, AG menerusi lagu Slumber. Dan lagu terakhir nanti dampak awak dengarkan lagu daripada Dewa 19 menerusi lagu Laskar Cinta.

10 Disember 2005, Anugerah Pelangi Pertama bermula. Melebihi 2 dekad berjuang mengangkat martabat pengkarya seni negara yang lama, yang baru, bersama mencipta nama, merentasi masa, mengejar cita. Setiap bait dan paduan irama, ada riwayat, ada cerita. Seni tampak menjadi perantara emosi pencipta, mengupas makna di sebalik karya. Anugerah Skrin Brunei menjadi medan citra, menyebar ekspresi dan kreativiti luar biasa. Setiap karya diraih, dijulang menjadi sebuah mahakarya. Festival Media Kreatif menjadi arena seluruh nama hebat bersatu dan saling menyatu. Akan datang Festival Media Kreatif 2026.

0: bersama Klik 914.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kembali bersama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani. Henti sesaat, beroleh manfaat. Dan insyaallah hari ini kita ni akan menyambung perbincangan kita.

0: dan ini kemarin, iaitu mengenai sebuah hadis yang mana terputusnya amal seseorang apabila dia meninggalkan dunia kecuali tiga perkara. Dan kalau kemarin kita ni sudah menghuraikan dan membincangkan bersama mengenai sedekah jariah, hari ini kita ni menyentuh perkara kedua, ilmu yang bermanfaat. Para pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan setiap ilmu yang kita ni kongsikan, selagi mana orang memanfaatkan ilmu itu, kita ni mendapatkan ganjarannya. Bayangkan para alim ulama yang kitabnya masih digunakan sebagai rujukan sampai masa ini, berapa banyak ganjaran, berapa banyak amal jariah yang mereka telah dapatkan. Apakah kita ni indah mahu cuma tujuh? Tapi ani indah bermakna yang perlu untuk kita ni membukukan sebuah buku baru tak boleh memperoleh amal jariah. Tidak. Bahkan, walaupun ilmu yang kita ni kongsi itu ilmu yangnya orang ilmu simple, ilmu yang mudah. Sebagai contoh, cara memakai tudung dengan baik. Setiap kali ada orang memanfaatkan ilmu tersebut, kita ni mendapatkan ganjaran daripadanya. Bayangkan kalau ke dia lagi kongsi kembali ilmu itu, ke dia kongsi resi A, si A berkongsi resi B dan sebagainya. Pasti berganda-ganda ganjaran tersebut. Para pendengar yang saya kasihi semuanya, ini menjadi pesanan dan peringatan. Terus, ini menjadi pesanan dan peringatan untuk kita ni semua untuk jangan karit ilmu. Jangan bakhilkan ilmu. Saya pernah menyaksikan sendiri ada orang yang takutkan berkongsi ilmu pasal takut kawannya lagi pintar dari ke dia, pasal takut kawannya lebih berjaya dari ke dia. Meraih sesuatu yang cuma sementara di dunia. Ke dia telah menghilang ataupun kehilangan peluang untuk meraih ganjaran yang boleh kekal selagi mana orang tersebut memanfaatkan ilmunya. Sekian, hingga ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.
2: Doa peliharakan Sultan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Amin.
3: Wassalatu wassalamu

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Festival Media Kreatif menjadi arena seluruh nama hebat bersatu dan saling menyatu. Akan datang Festival Media Kreatif 2026.

0: Pelangi FM, penghibur penggerak minda macam biasa setiap Khamis. Nyedurang tanah si Didi sudah tu. Okey. Untuk kerajaan hari Khamis malam Jumaat bersama dengan pakar motivasi kita ni Puan Ernawati. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hijau si baju hijau.
1: Of course.
0: Sebenarnya baju hijau tu ia tak sebenarnya yang menjayakan untuk hari mental sedunia.
1: Betul.
0: Kesihatan mental sedunia.
1: Betul.
0: Pada 10 Oktober
1: tempoh hari. Ini berapa Oktober ni?
0: 15.
1: 15 lah.
0: 5 hari sudah.
1: Baru 5 hari.
0: So, apa khabar Puan ini?
1: Masya Allah, Alhamdulillah Di. Alhamdulillah sehat.
0: Syukur-syukur hujan tadi.
1: Hujan.
0: Dari Lambak kemari.
1: Haish. Oh, dari Lambak kemari, yes.
0: Okay.
1: Hujan Di. Lambat sikit. Okay. Tapi then, okey lah perjalanan itu. Sebabnya santai sikit lah hari ni. Macam mana lah Didi, macam mana? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Cuma kita ni tinggal berapa bulan lagi untuk masuk tahun baru.
1: Ya tak.
0: 2 bulan lagi.
1: Indah terasa Di.
0: November dan Disember. Dan di hujung 2 bulan ni RTB pun buat kejutan.
1: Ai. Ada yang terkejut ni?
0: Ada yang terkejut. InsyaAllah bulan 11 nanti akan ada sesuatu dari kami. Dan juga bulan 12 nanti akan ada sesuatu untuk bis kita.
1: Wah.

0: Me?
1: Yes. Untuk you.
0: Untuk me.
1: Dan sekalah juga malam ni kita lupakan hal lah tu. Kita ni angkat balik mengenai topik malam ni, memahami kesihatan mental, emosi dan
0: resilience.
1: Resilience
0: bah.
1: Suka-suka hatinya saja menyabut.
0: I like.
1: Sebenarnya
0: masya-Allah.
1: Apa mukadimah kita ni malam ni?
0: Mukadimah tadi bercakap pasal bahasa di. Dapatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat malam di.
1: Pikirnya sampai pagi tu.
0: Salam di pendengar dan juga penonton kita ni di live TikTok Pelangi FM and then dedication jadi.
1: Yes.
0: Ya, insyaallah karanglah
1: saya join. Banyak ni kawan-kawan kita ni ada.
0: Masya-Allah.
1: Dari KL ada. Allah. Dari Kuching Sarawak ada, dari Menumbuk ada, dari KK ada. Luar biasa lagi sekali aura kita.
0: Yalah, auranya luar biasa dari minggu lepas di.
1: Kan?
0: Mudah-mudahan juga ada yang masuknya dari Indonesia lagi ya.
1: Iya.
0: Iya, itu dari RRI. Lulus kita.
1: Salah. Oh, betul.
0: RRI.
1: Kalau kita ni panggil RRI.
0: RRI.
1: Orang RRI.
0: I bah. Kalau A kan A.
1: Sekarang aku cuba tanya.
0: Okey, sebenarnya di memang betul lah tajuk kita ni pada malam ni adalah bersempena dengan hari kesihatan mental sedunia. And then masih lagi memang kita ni memperkatakan saya rasa di lama sudah ni bertahun-tahun kesihatan mental ni memang menjadi sesuatu yang kita ni kurapakkan di bibir-bibir kita ni lah. And then sesuatu perkara yang memang kalau kita ni bincangkan memang indah cukup sejam menit. Dan juga
1: sejam. Kira siapa si jahamannya?
0: Sejaham. Okay. Supaya orang-orang daripada Menumbuk Kuching, KK dan sebagainya, diorang faham pulang sebenarnya
1: faham.
0: Tu. Bahasa kita ni tu kurang lebih lah.
1: Pengiran juga tu Syawang tu orang Menumbuk lah.
0: Masya-Allah. Awi dan juga Awang memang macam itulah.
1: Yalah.
0: Memang kita ni tu serumpun kan. jadi apa tadi sejaham ni pun dalam masa sejam ni kan kita ni bincangkan memang indah akan habislah sebabnya perkara ni adalah sesuatu perkara yang penting dalam kehidupan kita ni di. Okey, soalannya tadi mengenai dalam topik ni dia. Okey, sebenarnya saya ni ingin mengongsikan juga statistik yang terbaru. Kalau bis kita ada akaun Instagram HPC Brunei,
1: okay,
0: bis kita boleh nampak di sana yang terbaru 17,014 orang mendapatkan rawatan sekarang ni dan di sebalik angka ni ada insan di sebalik angka lah ni ni bis orang punya ni lah 17,014 orang anggaran pesakit mendapat rawatan melalui perkhidmatan psikiatri dan psikologi di seluruh negara pada tahun 2025 atau 2025 dan yang membuat panggilan melalui talian 145 pada tahun 2025 adalah 2,515 orang.
1: Okey.
0: Masya-Allah deh. Dan juga sebenarnya yang membuat panggilan itu sejumlah besar, sebahagian besar pemanggilan ni berumur di antara 18 hingga ke 35 tahun.
1: 18 ke 35?
0: Belia di 18 hingga 35 kan. Kalau belia hingga 40.
1: Yes.
0: Tapi ialah lingkungan umur remaja belia kita ni lah. Okay. Dan perkara-perkara ni harus kita ni ambil jangan ambil indah lah sebenarnya. Ani walaupun kita ni tahu ani kalau bertanya pada saya ni apa ni sumber dari mana, ani adalah sumber daripada perutusan yang berhormat Menteri Kesihatan Datuk Seri Setia Datuk Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar. Okay, so ani sesuatu yang memang kita ni kalau dapatlah perkara-perkara yang berkaitan dengan mental ni dapat kita ni usahakan bersama sebenarnya. Bukan saja terletak di bahu Kementerian Kesihatan sebenarnya. Sebenarnya kita ni memang ada, kita ni punya fungsi lah di dalam kita ni menangani kesihatan mental keadaan kesihatan.

0: mental kita ni. It is very alarming, perkara yang kita ni sedih lah sebenarnya di, sebabnya yang membuat panggilan ni adalah orang yang berumur
1: 18.
0: Muda 18 hingga 35 tahun.
1: Ya tak, macam kalau kita ni lihat sebenarnya untuk topik ini, kalau kita ni baca secara biasa, ia barat. Dan kita ni cuba untuk meringankan topik malam ini, yang mana sebahagian orang kita ni menganggap kesihatan mental ataupun emosi ni it's biasa, terutamanya orang-orang milenial.
0: Ya. Yeah.
1: Diorang telah dididik untuk jadi strong. Terutamanya lelaki.
0: Haish. Kak bakul ya, bah.
1: Bukan pasalnya.
0: Yes.
1: Ada beberapa minggu ni aku dah baca satu artikel yang mana selalunya kita akan melihat orang yang mudah mengalami pesakit mental adalah banyak purutannya daripada lelaki. Kerana diorang indah ada tempat untuk berkongsi masalah tu. Itu yang aku bacalah. Pasalnya daripada ada hal yang mengatakan ia bukan sebenarnya sahaja daripada masalah pekerjaan, tetapi lebih banyak terjadi daripada masalah rumah tangga. Dan kita nangis dulu. Itu baru fakta yang aku baca.
0: Alah, di kedapatan di saya. Okey, ya Allah ya Tuhanku. Sebenarnya kan ayat tah perkara ni kita ni nak boleh ambil
1: ringan
0: sebenarnya. And then nano apa tu, memanglah ha, memang dalam masyarakat kita ni rasanya di bukan masyarakat kita ni sajalah. Para lelaki ni memang sedari dalam itu dilarang untuk menangis satu cuma tu mungkin pengalaman sendiri tu di.
1: Macamnya makin basah dalam aku.
0: Pengalaman sendiri. Tapi memang daripada statistik yang yang dia tu kongsikan tu kan lah, dan juga sebenarnya di kalangan yang statistik suicide rate yang tinggi adalah lelaki. Okay. As compared to perempuan.
1: Barat rasa aku menarik nafas sedikit.
0: Oh, iyalah lelaki. And then memang hakikatnya para kaum Adamani memang payahkan menyuarakan tadi. Kan ke hospital pun payah. Mengait dari sana tu.
1: Menyimbat kita. Menyimbat. Menyimbat kita tu.
0: Iyalah, tapi sebab tu kalau sekiranya kaum lelaki terutama sekali yang berumur 40 tahun ke atas, kalau sekiranya saya pernah kongsikan ini, kalau sekiranya merasa sakit dada, okay, para kaum lelaki please lah terus ke hospital.
1: Oh, yang kita beritahu bulan lepas perasaan kutuk
0: ada juga
1: macam sesak nafas, short breath, kabas-kabas.
0: Ya, betul.
1: Dan itu adalah merupakan salah satu pertanda sakit jantung.
0: Ditakutilah. Takut itulah. So kalau sekiranya kaum lelaki lah yang berumur 40 tahun ke atas, tapi kalau sekiranya pun ada yang berumur di bawah itu, okay, have to go to emergency lah. Sebabnya kalau kita ni takut, itu adalah petanda cardiac arrest ataupun serangan jantung. Kita ni tak maulah perkara-perkara tu. And then ada juga yang terjadi, sebenarnya terjadilah stroke. Okay, and then kalau sekiranya keadaan ini terjadi, kalau lambat memang akan memudaratkan lagi lah sesiapa yang mengalaminya. So itu untuk kaum lelaki di. Kaum perempuan itu lain lagi. Kalau kaum perempuan ya, ada penyakit-penyakit yang lain lah. And then dari segi I mentioned tadi about suicide rate atau memang kebanyakannya yang tinggi is adalah kaum lelaki lah. So basically dalam kita ni membincangkan mengenai dengan kesihatan mental ni, we have to understand apa sebenarnya kesihatan mental. Okay, so I have definition pulang ni daripada so saya pun daripada MOH ni.
1: Silakan.
0: Adalah keadaan kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial yang membolehkan seseorang mengenali potensi diri menghadapi tekanan harian, bekerja secara produktif dan menyumbang kepada masyarakat. So di dalam sana tu ada empat komponen. Satu adalah kesihatan mental lagi sekali ya, adalah keadaan kesejahteraan.
1: Kesejahteraan dua.
0: Emosi

0: Emosi ketiga,
1: psikologi, belum. Kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial yang membolehkan seseorang, satu, mengenal potensi diri.
0: Okey.
1: Yang kedua, menghadapi tekanan harian.
0: Tekanan harian.
1: Okey, yang ketiga, bekerja secara produktif, dan yang keempat, menyumbang kepada masyarakat. Ini adalah keadaan kesihatan mental yang kita ni mahukan, di mana seseorang itu mempunyai kesejahteraan keadaan emosi, psikologi dan sosial yang sihat.
0: Okay.
1: So, yang membolehkan seseorang itu untuk mengenali potensi dirinya di.
0: Oh, ini is the good side.
1: This is what is meant by kesihatan mental.
0: Okay,
1: ya,
0: okay.
1: Sebabnya kalau macam kalau tadi menyebut dengan mengenai dengan kesihatan mental itu,
0: okay,
1: memang it is something bukan sahaja dari segi mental,
0: okay,
1: tapi sebenarnya ia menyeluruh. Okay. So ia adalah kesejahteraan tadi itulah, emosi, psikologi dan sosial itu. So supaya diri seseorang tu dapat mengenali potensi dirinya.
0: Okay.
1: Dan juga dapat ia menghadapi tekanan harian.
0: Okay.
1: Dan tadi ya, bekerja, kalau ia seorang bekerja, sebenarnya kita ni bekerja di mana-mana pun.
0: Mm-mm.
1: Kalau tani pun di rumah, tani bekerja
0: pun
1: juga.
0: Pun bekerja
1: 24/7. Alright. So seseorang tu dapat melihat ke dia bekerja secara produktif dan juga akhirnya memang menyumbang kepada masyarakat. So ini adalah sebenarnya definisi kesihatan mental itu.
0: Okay.
1: And then kalau sekiranya dalam keadaan-keadaan yang tertentu, kita ni artinya kita ni indah dapat tadi tu mengenali apa sebenarnya kita ni punya potensi dalam diri kita ni.
0: Mm-hmm.
1: Sedangkan sebenarnya ada. And kalau mengenai dengan ini memang berkaitan dengan segala yang kita ni cakapkan ni dia,
0: okay,
1: stress, depression, anxiety, segala-segala yang mengganggu lah kesihatan mental seseorang tu. So ini tah yang menghalang kepada seseorang tu mengenali potensi dirinya dan kemudiannya tergugatlah ia punya resiliency di dalam dirinya tu.
0: Ada perkataan lain untuk resiliency tu?
1: Ketahanan diri.
0: Ketahanan
1: diri. And then it is sesuatu keadaan di mana you berhadapan dengan pelbagai cabaran tetapi kemudiannya you bounce back. Bounce back itu tah resilience itu. Macam mana you menangani tekanan
0: ia
1: dalam diri?
0: Ia dapat menangani.
1: Betul.
0: Okay.
1: Berdapat menangani
0: tekanan. Ia punya antivirus.
1: Oh, begitulah.
0: Okay, macam itulah.
1: Oh, bah. Kalau macam
0: shieldnya.
1: Oh, macam tu. Oh, shield lah. Lain pula tekanan pulang yang berbintang tengah-tengah tu. Shield tengah-tengah berbintang. Tapi memang di kalau sekiranya seseorang tu dalam keadaan yang stres, okay, ketanya ni, some people will say macam mana ni, macam tu korangnya stres.
0: Sokadar. Ada je tu
1: Luan lebih je kalau anu ia punya, bukan kalau lah tu.
0: Oh, ada tu.
1: Makhrajal huruf.
0: Ia kan boleh katakan seterong.
1: Seterong lah.
0: Jadi orang tu pun dianggapnya masalah. Masalah orang yang mengalami tu. Duh, si kadar kawan ni. Alum papa. Ada kan jatuh?
1: Ada kali tapi lain sebutannya. Bukan sukar. Tapi iyalah tu, kadang-kadang seseorang itu ia payahkan keluar daripada tekanan yang dihadapinya. Tapi perlu kita ni tahu indah sama kena cara seseorang itu menangani keadaan tekanan dalam dirinya dengan seseorang yang lain.
0: Okay.
1: We cannot apa tu namanya, generalize macam yang you cakap tadi tu di. Aku doi macam tu indah kan mau empathy terhadap apa yang tekanan yang orang lain hadapi. So perkara ni ia tayangkan kita ni sebenarnya elakkan lah dan jangan kita ni ajarkan kepada masyarakat kita ni bahawa kalau dalam keadaan kawan kita ni menghadapi tekanan, jangan kita ni meremehkan keadaan itu.
0: Okay.
1: Jangan kita ni macam tadi tu sekadar
0: sekadar
1: sekadar keluar tanah masuk kadar keluar ia punya tajwidnya yang anulah. Tapi ia tu apa dalam kita ni bermasyarakat dan memang kita ni memerlukan kepada setiap diri kita ni sebenarnya biarlah kita ni empathy. Kita ni pelajari sifat empati itu sebenarnya. Selalu orang menyebutkan mengenai dengan simpati di. Kalau simpati itu senang saja tu yang wayang atau kalau yang kena tanya Sabut apa ni? Dia tu sabut kesian.
0: Oh, kesian.
1: Kesian. Kalau kesian tu kan simpati. Simpati tu kan cuma di bibir-bibir. We can always say it, oh, kesian, oh, kesian ni ke dia, oh, kesian. Tapi are you empathizing dengan apapun apa yang dihadapi oleh orang tu? So empathy is another level up lagi lah, ha? So it's more than sympathy, where ketanya tu sebenarnya dapat merasakan apa yang dirasakan orang yang menghadapi tekanan itu. Macam tu.
0: Okay, kita ni sambung lagi selepas tadi. Itu bertrailer kita ni untuk malam ni. Yang mana kita ni bercerita mengenai kesihatan mental, emosi dan ketahanan diri. Bahasa orang putihnya.
1: Orang putihnya resilience.
0: Okay, dan mungkin kami akan mukakan jual talian kami. Kemukakan 8333914. Persoalannya di sini untuk bis kita jawab. Pernahkah bis kita menghadapi orang menganggap remeh akan masalah kita? Kami kan mendengar ni keluhan bis kita. Kongsikan sama kami 8333914. Mana tahu kan ada orang di sekeliling kita, indah kiralah kawan, indah kiralah keluarga, mungkin katanya bunganya masalah muan ni ada indah. Dan apa sebenarnya reaction kita, yes, dan macam mana kita menangani hal tersebut. Jom. Orang meremehkan masalah kita, yes, baginya damit. Betul. Tapi bagi bis kita, kita ni helikopter turun ke Padang. Di Kutub Alam ini terus bersama kami Pelagi FM.

0: asik pener nak menari malam ni. Kamu tahu kan tariannya macam mana? Helikopter turun ke padang.
1: Antahya kamu. Ya Allah.
0: Okey, malam ni walaupun topiknya tu bagi bis kita macam ish barat ni pasal kesihatan mental, emosi dan resilience, ketahanan diri. Tapi sebenarnya kami cuba singkatan. Kami cuba mendekatkan malam ni untuk dengarkan suara hati bis kita. Yang mana persoalanku tadi, pernahkah bis kita punya masalah tapi diremehkan oleh orang sekeliling? Inda kira kawan, inda kira keluarga dan siapapun yang bis kita percaya. Kadang-kadang hal itu macam, kenapa kau cuma tu?
1: Ya.
0: Kan?
1: Benar.
0: Dan ini ada rakan kita ni yang menghantarkan, katanya, "Hi dear, assalamualaikum. For tonight topic I can relate." Yang mana aku jenis mudah anxious dan mudah stress. Depending on situasi. Okay. My worst experience, okay, pengalaman yang paling worst, keluargaku sendiri di meremehkan perasaanku as if ia in the valid. Sekadar saja tu masalah mu tu. Dengar kita tu. Sekadar ngaya tu masalah mu tu. Alam lagi apa-apa compare tu apa yang kami alami. Dah. Sampai bila-bila aku akan ingat kali ayat saya. Diorang. Au. Teleponku sudah full charging. Sampai bila-bila aku akan ingat ayat diorang ni dinya. Even sampai ni indah ku lupa. Disebabkan ayat diorang atutah. At the times, aku masih rasa feeling kau ni indah valid langsung untuk orang. Making me always say sorry for everything. Walaupun bukan salahku. Macam mana tu pun Erna sebagai pakar motivasi dan counselor?
1: Sebenarnya, yes. Alhamdulillah. Ya, Surahid dia punya nama.
0: Yes.
1: Okay.
0: Tapi it's a good thing yang kita ni mula mendengar ni.
1: Yes.
0: Mungkin ini baru seorang. Kami mau lagi yang lain.
1: Betul. Sebenarnya, terima kasih kepada Haid My Name. Itu nama tu lah. Haid My Name itu nama tu. Alhamdulillah, at least kita boleh menyuarakan apa yang mungkin selama ni terbuku lah di dalam hati kita tu. So, one thing is that is a very good thing. And then macam lain dia, sekadar tu macam lain jadi macam
0: sekadar tu tiba-tiba ia jadi
1: negatif.
0: Barat.
1: Sama jadi negatif. Sekadar jua
0: belum lagi tu. Belum lagi cara menyabutnya tu.
1: Iya, takkan macam you tadi. Ya Allah, mereka mengubit takalnya you jauh.
0: Action kita tu bukan mengubit. Kita rasakan kita membuatkan kecauan.
1: Oh, tapi kan ku minum. Tapi sayang. Kita tu. tapi apa tu, setelah dibuat sedemikian satu, why it is very impactful is ia daripada keluarganya.
0: Ada
1: keluarganya ia tah sebenarnya. Ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan kita ni dijauhkan daripada perkara-perkara yang dapat menjejaskan kesihatan mental seseorang ni. Sebenarnya dalam ketani ni sepatutnya keluarga di dalam ketani berkeluarga ni, keluarga ni yang benar-benar keluarga sepatutnya menyokong. Okey, sesiapa pun di dalam keluarga berkenaan. Atuan kan kita mahukan kalau sekiranya kita ni punya target atau adalah sebuah keluarga harmoni, kita ni seharusnya sewajibnya lah sebenarnya untuk menyokong.

0: di keluarga kita ni. Ini gender spesifik bagi tahu siapa, tapi apa tu impaknya adalah it will be very great. Sampai-sampai ia akan ia terasakan apa tu feelingnya tu sebenarnya invalid. Padahal sebenarnya feeling itu memang valid lah untuk dirinya, tapi okay, memang ia sampai ia terasa macam tu. So itu adalah impak daripada macam mana keluarganya apa tu namanya treat ke dia lah di dalam keluarga tu. And then macam mana untuk ke dia? Saya rasa apa cakapnya tadi deh, ujungnya deh.
1: Ia always rasa akan cakap sorry
0: kan,
1: walaupun okay, bukan salahnya.
0: Alright.
1: So ia macam mana tu?
0: Ya, sebenarnya sorry ni perkataan yang bagus. Which is memang ketanian ni, walaupun bukan salah ketani, if you're doing it, it doesn't mean that you are always wrong. Mm-hmm. Okay. So, because selalunya kan, kalau ketani cakap sorry ni, ketani rasa ketani bersalah kan? Ah?
1: Yes.
0: Mungkin satu is impact daripada keadaan keluarganya tu tadi.
1: Uh-huh.
0: Tapi I want this, hide my name, mm-hmm, to actually pakai that sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik. Kita okay, ni payahkan minta maaf sebenarnya.
1: Okay.
0: So think about it this way, ya. You malar bercakap maafnya. Sorry, I'm sorry ya nenek. It's actually a good thing.
1: Okay.
0: Tani payahkan minta maaf. Kalau sekiranya seseorang atau salah, ia payahkan minta maaf equals to ego. So ani perkara ani is yang kita ni indah suka pulang, and then yang bahaya untuk diri kita ni, sebabnya kita ni perlu kepada ketenangan hidup.
1: Okay.
0: How we dapat ketenangan hidup is by kita ni memohon maaf and then memberi kemaafan. Ya, dua ni, ya. Hmm. Memohon maaf ataupun payah kita ni buat.
1: Hmm.
0: Right. Memberi maaf pun payah. So
1: okay,
0: dalam keadaan kedidian ni, hide my name, ianya selalu cakap sorry kan. So don't take it as negative.
1: Okay.
0: Alright, take it as positive. Because ramai yang payah meminta maaf.
1: Okay.
0: Alright. So walaupun I have a friend je ni macam ni kan. Sorry Kak Air, ya, macam tu. Sorry Kak Air, I'm fine. I said that's fine. Kalau sekiranya you don't have to say, I will say, you don't have to say sorry. Macam
1: tapi ia takut tu sebenarnya. Ia takut. Kita macam apaan kau ni, catu.
0: Ia tentu. Sebabnya ia kena treat macam tu kan. Apa tu perasaannya tu invalid sekadar kan tu. So jadinya ia macam.
1: Ayat sekadar.
0: Ia tak jahat pulang sekadar malam ni. Allah.
1: Sekadar pulang jadi jahat.
0: Sekadar jadi jahat. Tapi itulah maknanya ia. Ia meminta maaf atau ia terasa rendah lah, ha? And then ia meminta maaf. Tapi itu ni untuk memotivasikan diri kita ni, itu ni kita ni mesti mikirkan untuk meminta maaf atau adalah payah. And then you have to see the other side. You can memaafkan diorang kah hindak? Okay, that's the question. If you want peace, catulah, ha? Ketenangan yang sebenarnya kita ni mahukan itu.
1: Bukannya hal ini yang membuat ia jadi rasa takut untuk berkongsi. Dari way punya message satu lah.
0: Yeah, I mean kesemua kita ni akan merasakan macam tu. Okay, ia ikutlah, ha, depending on personality juga. Cuma because ia dah pulang menyabut ia takut, ah.
1: Ha?
0: So it's just our assumption, ah, kalau sekiranya ia merasakan ia takut untuk berkongsi. But what I mean is macam ni. This is how kita ni try to stand up ni tadi. This is macam mana kita ni kan membuatkan diri kita ni resilient. Lebih lagi resilient dengan satu menghadapi apa yang dihadapinya. Contoh, ha, macam ke dia, apa yang dihadapinya is kena ucapkanlah, ha, ia punya perasaan
1: itu
0: invalid dan sebagainya. One thing, now ia tahu. Ia tahu, ah, ha, okay, you tahu ni, ha, hide my name, yang your family is macam mana. So are you going to give in to bis diorang? That's the next question. Kalau sekiranya diorang selama ni sekadar lah, ha, apa yang you hadapi itu sekumil sedikitnya berbanding dengan apa yang diorang hadapi. Okay, so you have to accept that bis diorang itu macam tu.
1: Okay.
0: It's a process. Okay. Tapi itu ni bahah, kita ni memberi maaf ni, that's I'm saying it's a challenge lah. It's not easy.
1: Aku faham pulang kadang-kadang daripada ayat ni, at times aku masih rasa feeling aku tu inner violent langsung. Ditakuti yang ni berdendam.
0: Ya tah. So

0: that's actually satu, I have to question whether berdendam and then going going apa yang ia rasa tadi tu kan is beneficial untuk ke dia.
1: Okay, faham.
0: So ketanya ni memang diberikan peluang untuk merasakan pelbagai emosi.
1: Okay.
0: Okay, because that's why emotions are there. Mm-hmm. Tapi itu tu, to become resilient ni is you to accept you apa and then your family apa. So if you can accept this orang tu macam tu, then you can easily lagi selepas satu move towards, you know, focusing on yourself lagi.
1: Okay.
0: Right, bukannya menjadi selfish, bukan. It is untuk memelihara kesihatan mental you tadi tu. Okay, hide my name. So apa tadi my question? It's like after this, what you gonna do? Are you going to maafkan your family ataupun tidak? Sebabnya for you untuk mencari ketenangan, oh, habis diorang ni hendak macam tu. Bukan pulangan noah, apa tu? This thing is bukan sehari ia akan resolve lahnya kita ni. Benda-benda macam mana ni kadang-kadang ia resolve pun dalam seseorang ataupun dalam family tersebut. Because kan payah untuk change orang lain. Yang senang untuk change ni adalah untuk men-change diri kita ni sendiri. That's why I say diorang tu, you maafkankah indah? Because diorang, you memohon maaf senang kan? I'm sorry, because macam you feel sorry, yes. That's fine, macam tu lah. Tapi don't take it, you feeling sorry tu is something bad for you. So, pikirkan bahawa payah sebenarnya untuk kita ni mohon maaf. Tapi when you say you sorry, tapi jangan berlebihan, I think. Ini yang perlu you tahulah. So, jangan saja berlebihan sampai, you know, menjadikan you itu seseorang yang kecil. Jangan you rasakan macam tu. Yang penting is, think about of meminta maaf itu memang sesuatu yang payah. Tapi itu nah, the second question is, you maafkan diorang ke indah. So, to move on from this situation itu, ketanya ni memberi maaf kepada orang ni is a big step di dalam kehidupan kita ni. And which is ani yang boleh meningkatkan ketahanan diri kita ni tu, how we bounce back lagi dengan kehidupan. Because you are going to berhadapan dengan perkara ani, you know, in over your family. It is again. Yes, correct. Over and over again. Because it is in your family. Tapi macam mana you tackle benda ni is to tu nah, focus kepada diri you sendiri. This is your time. Macam tu lah.
1: Okay, yep. Di sini ada satu soalan lagi. Okay. Malam ni unik sikit.
0: Unik
1: soalan ya? Azim Firdaus. Silakan Azim. Minum dulu. Jangan kita kesalahkan. Malas aku bercakap dulu. Sekarang habis kita sambur arah kuai dengan tu. Soalannya. Soalannya. Nya, puannya. Macam mana kan cara kita ni untuk benar-benar memahami orang yang mengidap pesakit kesihatan mental ni. Yang mana ya, kadang-kadang kita ni bagaikan melepaskan batuk di tangga saja. Sehingga
0: okay.
1: Singgahkan kita ni yang kuat ani selalu mengalami menganggap masalah orang lain itu biasa saja.
0: Cantik. Ya Allah. Ya tah.
1: Malam ni lain ni Azim nak share-share Azim ni.
0: Azim. Terima kasih Azim Firdaus.
1: Macam mana untuk memahami?
0: Nanti tadi mesti jumpa ya. We have to sit down. Okay, macam mana kita ni macam mana kita ni memahami ya?
1: Cuba untuk memahami.
0: Okay, satunya tanda-tanda. Okay, tanda-tanda okay. Minda seseorang tu indah sehat. We have to identify. Alright. Satu is emosi. Sekiranya emosi seseorang tu terganggu. Contoh apa tadi? Anxious ah? Anxiety.
1: Anxiety.
0: And then ya sedih. And then ya marah. Okay,
1: okay.
0: Rasanya kita ni semua berhadapan dengan kawan-kawan kita ni yang marah, yang sedih, yang cemas, anxious apa ni. Tapi yang tanpa sebab yang jelas. That is tanda-tanda minda.
1: Akarnya.
0: Yes. Kalau sekiranya yang marah itu bersebab, dapat kita ni faham logik yes. Kenapa yang marah itu, then that's fine. Itu biasalah tu.
1: Macam makan berjurit dalam kereta, marah tu ya. Kenapa yang marah-marah itu? Tu yang makan berjurit di kereta.
0: Berjurit di kereta. Aku sudah
1: baru dia menyuci.
0: Bapak tanda lagi sudah dalam kereta. Jangan berjurit. Makan boleh, berjurit indah. You know, itu clear. Tetapi kalau sekiranya kawan kita ni ataupun sesiapa pun yang marahkan benda sebab bang, kenapa kan yang marah tu?
1: Antah ye.
0: Ya tentu bah.
1: Belum makan ke leh?
0: Awak makan orang ya. Macam tu kan.
1: Ya tentu dia kanyang tu makan makanan kan orang.
0: Ya tak macam anjing tu dia tu dia. And then anu kan, and then dia merasa sedih kan, macam secara tiba-tiba, you know, bukan lagu, ia rasa sedih kerana tiba-tiba ia rasa sedih, you know, without any
1: proper reason.
0: Proper reason. Indah kita ni tahu kenapa ya tiba je si dia ni mengapa ya kan?
1: Yang anu biasa ceria datang-datang marung, datang-datang sorang-sorang.
0: Datang-datang sorang-sorang. Those kind of things like yang
1: not normal.
0: Then yes, it is very luar biasa lah perkara itu. And then yang dah jelas pun kalau sekiranya ia sedih itu kerana pelbagai lah kesedihannya. Tahu kita ni nya awalnya keretaku anu tadinya tersimbit ke apa. Clear, benda okay. Tu clear. Tapi kalau ia sedih, indah jelas ah.
1: Tanya, nada papa. Ya udah tu.
0: Ia tak sudah tanda-tandanya emosinya terganggu. And then apa tu? Kecapah perubahan kepada fungsinya. Maksudnya payah ia akan menumpukan perhatian di bawah okay. Bercakap dik.
1: Kita tabung dik?
0: Ya. Apa mengapa kan ya? Cuma tu dia dapat fokus. Okay. So dia dapat fokus ya satu. And then hilang minat. Sesuatu yang ia suka tetapi yang dia minat lagi lah. So okay. Ini adalah perkara yang boleh kita ni lihat perubahan kepada seseorang itu yang merupakan sebenarnya tanda-tanda mindanya indah sehat. Okay. And then also payah akan tidurnya bersuara ya macam tu ah.
1: Dia dapat tidur.
0: Oh payah aku kan tidur di.
1: Ada kena mengenai dengan insomnia kata jawapan.
0: Ya dua ni ah kalau sekiranya tanda-tanda indah sehat minda ni adalah dua ekstrim yang selalu kita ni kongsikan di. Insomnia is insomnia ah. Insomnia kata. It is ano ah kurang tidur ah. Tapi hypersomnia is ya tidur. Cuma itulah tidur.
1: Masalah
0: itu. Ya, betul. So, these two extreme adalah pola tidur yang indah normal lah. Okay. Indah synchronized. You can say that. Dengan keperluan seseorang itu mengikut umur. Kan, jangan merasa diri baby dia.
1: 22 jam dia tidur. 22 jam. Baby sangat-sangat.
0: Ya, betul. Kalau baby boleh. Kalau baba baby, payah sikit mikir. Okay?
1: Kalau baby.
0: Atau kalau
1: 7-6 jam saja.
0: Itu tu. Kalau sekiranya ia langsung indah dapat tidur juga.
1: Okay.
0: So that is also tanda-tanda bahawa mindanya indah berapa sehat lah.
1: Okay, faham.
0: Alright, so tu. And then we spoke about makan juga. So sama juga. Extremely indah mau makan.
1: Extremely makan.
0: So ini adalah macam tu. Lain macam. Kalau menunya sedap tu lain sikit lah.
1: Lain macam.
0: Thank you,
1: Dee. Lain macam kita pun nak menambah nasi yalah. Nampak.
0: Yalah. Nampak. Yang masakan si Nadi lah ni sedap ah ha? Karinya ano, tarungnya lem skua tu alhamdulillah. Oh nampalah nanti lagi kepada yang berkenaan. Yes. and then one thing is yang ketara lagi adalah ia menjauhkan diri daripada kita ni.
1: Okey.
0: Macam ia kurang dia bercakap. Okey. Dalam keluarga tu pun ia kurang bercakap. Diam-diamnya banyak diam-diam. And then to families tadi tu. And then untuk kawan-kawannya je lah. Rakan-rakan sepejabat. Kira rakan-rakan dengan-dengannya mengupi tak bahapa tak. Tapi ia diam kanya-nya. So that is also one of tanda-tanda bahawa memang mindanya tu kurang sedikit lah. Bukan kurang, maksudnya tidak sehat lah. So itu yang we have to watch out. And then macam yang Hazim Firdaus tadi tu kongsikan atau macam so supaya kita ni tu indah sekadar macam memikirkan bahawa sekadar masalahnya tu. So atu sebenarnya di sana tu ia tu we have to develop empathy dalam diri kita ni. So empathy dalam diri kita ni untuk kita ni ada kurangkanlah kesombongan atulah. Yang kadang-kadang kita ni kuat lah ha, kira kuat untuk menghadapi
1: masalah
0: ke apakah dalam kehidupan kita ni. Tapi apabila kita ni melihat orang lain yang menghadapi perkara yang sama, kita ni jangan bandingkan dengan diri kita ni yang dapat menangani. Jangan kita ni bandingkan yang aku dapat jua satu. Jangan kita ni memperlekehkan ia. Bukan. Kalau sekiranya kita ni kan mahu, kita ni memberi sokongan kepada dia. Okey je, aku pernah ni je. di dalam situasi macam ni, maybe I can help you memikirkan lah, ha. Maybe we can discuss about this.
1: Okay.
0: Macam mana tu? Bukan yang kita ni, lelah, doi. Ah, macam mana tu? Ay, aku sudah ni. Sudah, aku sudah berdepan ni. Ah, you know, kadang-kadang kan seseorang tu, ia sebenarnya mengungsikan sama kita ni di pendengar dan juga penonton. Sebenarnya ia kan mau mengungsikan.
1: Oh, bukannya, bukan minta selesaikan.
0: Kadang-kadang bukan macam itu. Ia cuma inginkan bercurhat dan apa tu,
1: to be listened
0: to. And then apabila sudah ia kena dengar, in this mestinya kita ni memberikan jawapannya. Alright. Kalau sekiranya sometimes kan macam ni, situasi tu memang sama tapi penyelesaiannya memang berbeza.
1: Okay.
0: Sebabnya one yang kita ni hadapi tu walaupun sama, kita ni dengan penyelesaian kita ni mungkin indahkan sama keperluannya dengan kawan kita ni punya masalah itulah.
1: Faham.
0: Macam tu. Walaupun kita, kalau kita ni ada kawan macam tu, one thing we can do is kita ni cakap lah, oh okay, macam aku pernah ni berhadapan dengan keadaan ni, tapi if you want to if you want to discuss about this, we can sit down, catulah aku ceritalah catu, but ya, benda ni mungkin ni cara aku menyelesaikan, mungkin dah sesuai dengan you, so maybe I can help you to think about it. Macam tu, bukannya kan itu tu bah, we jangan memperlekehkan. So di sana kita ni dapat develop kita ni punya rasa empathy terhadap diri seseorang tu, which is sebenarnya itu yang lebih penting lah.
1: Okey, lepas ini kita disambung lagi. Anda terasa pukul 9.44 min malam. Dan kami bertanya, kami sekadar untuk bertanya khabar Miss Kita. Jadi bisa kan?
0: Yes.
1: Jadi lambut.
0: Jadi lambut, ah?
1: Ya, sekadar ini tadi ia jadi ganas.
0: Tadi ganas.
1: Dan ia boleh menjadi yang paling pengesian bunyinya.
0: Yes.
1: Malam ini kami hanya sekadar mendengar sedikit cebisan ayat perasaan Miss Kita. Yang mana, pernahkah Miss Kita tu, masalah Miss Kita tu dianggap sepele oleh orang-orang sekeliling Miss Kita.
0: Kongsikan.
1: Dan ada yang menghantarkan, tapi sekarang aku akan kongsikan.
0: Baik.
1: Awak boleh join kami di live TikTok Dedication dan juga Pelangi FM. Okay. Puan Nina, baca mesej si Sanggul. Ia ada
0: Sanggul?
1: Ada something untuk kita di sana. Jadi kepada awak dah, terus bersama kami Pelangi FM.
2: 10 Disember 2005. Anugerah Pelangi pertama bermula. Melebihi dua dekad berjuang mengangkat martabat pengkarya seni negara yang lama, yang baru, bersama mencipta nama, merentasi masa, mengejar cita. Setiap bait dan paduan irama ada riwayat, ada cerita. Seni tampak menjadi perantara emosi pencipta, mengupas makna di sebalik karya. Anugerah Skrin Brunei menjadi medan citra, menyebar ekspresi dan kreativiti luar biasa. Setiap karya diraih, dijulang menjadi sebuah mahakarya. Festival Media Kreatif menjadi arena seluruh nama hebat bersatu dan saling menyatu. Akan datang Festival Media Kreatif 2026.

0: Basakan hati Auda untuk lebih kuat supaya dapat mempelajari apa resilient untuk diri Auda. Aish. Okey, Pernina, ada yang cakap yang pasal benda Anita yang membuatkan aku jadi sekretif. Pasal Anita aku lebih banyak menyendiri dari menyibuk hal orang.
1: Betul.
0: Ayu cakap macam tu sekejap.
1: Because of anulah.
0: Because tu yang kena bagi tahu sekadar. Kena bagi tahu sekadar
1: kan, orang ni. Apabila sudah orang cakap macam tu orang kita ni kan, maknanya kita ni tu macam sort of kita ni don't mean anything to that person. Macam tu maknanya macam tu lah. So apabila sudah kita ni tahu mungkin kita ni tu tidak ada penting untuk seseorang tu, then why are we menagih juga kan perasaan, why menagih kita ni apa-apalah daripada orang berkenaan. Cara ni adalah cara yang baik lah. Satu is because now you focus kepada dirinya sendiri. Ia secretive. Secretive itu it means ia ada boundary. So ia ada perkara-perkara yang ia dapat kongsikan, and then ada perkara yang memang ia akan tidak mengongsikan. So maknanya ia sudah I can say kekuatan dalam dirinya tu, resiliensinya tu sudah ada lah. Maksudnya ia dah semestinya memberitahu semua orang apa yang terjadi dalam hidupnya. So and then apa lagi itunya, ia berdiam diri. Berdiam diri tu it's actually bukannya sesuatu yang buruk lah. Kita ni memang dianulah diajarkan kalau sekiranya there's nothing to say, and then kalau sekiranya something yang kita ni say tu kemudiannya reaction orang tu menyakiti pulang kita ni, so we better not say anything. So minimal minimal kita ni berinteraksi tu doesn't mean that kita ni tu inda mahu menjadi sebahagian daripada bis turang. Tapi what I'm trying to say juga is kadang-kadang dalam situasinya kita ni perlu kepada menyendiri tu bah. One thing apabila kita ni perlu perkara tu, we need to be for ourselves by ourselves. Then please go. Macam tu. So just anulah macam kawan kata ni tadi minta maaf I have to go somewhere. That's it. Because we just needed time untuk kata ni. We have to listen to kata ni punya keinginan dalam diri kita ni tu. Bukannya kita ni kan can make other people happy saja. You know, kehidupan sekarang ni is
0: to make yourself happy.
1: Correct.
0: Resilience tu dah yang
1: resilient itu perlu untuk kita ni
0: kuatkan
1: untuk menguatkan diri kita ni sebab

0: Ya, kalau kita ni dalam hidup Tani ni di pendengar dan juga penonton, selalu kita ni kena makan. Sampai bila kita ni kan kena makan? Macam mana tu? Kalau kena jangan makan fizikal lah. Tapi maksudnya makan kita ni punya perasaan lah tu. Yes. And then to like kita ni always give in kepada orang. Bukannya sesuatu yang apa sehat untuk kita ni. Right. And then kadang-kadang yang perlu dalam ketanian ni kan menanamkan resiliensi dalam diri kita ni adalah daya tahan psikologi kita ni mesti kita ni bina. And then salah satunya adalah macam mana kita ni boleh menguasai pemikiran kita ni. So this is kalau barat bunyinya is anulah how we actually menstruktur semula kita ni punya kognitif. Kognitif adalah thinking kita ni. So this is kita ni punya mindset. Kadang-kadang kita ni satunya adalah kita ni menganggap ketanian ni tah punca sebenarnya kenapa benda-benda tu terjadi. Kadang-kadang kita ni menyalahkan diri kita ni bah. So this is perkara yang perlu kita ni ubah juga dalam mindset kita ni. We cannot say it's always our fault. No. Sebabnya benda-benda ni ada external factors sebenarnya juga yang menyumbang kepada perkara-perkara yang kita ni hadapi tu. Tapi kita ni alhamdulillah sebenarnya banyak kita ni mendengarkan ceramah agama dan sebagainya. Kita ni dengar sebenarnya tu di dalam tu terselitnya banyak sebenarnya tips-tips. Kadang-kadang ada kita ni mendengar apa tadi tu perkataan jadi sekadar jadi balik-balik ni ustaz ni sebenarnya. Ustaz Nasyid mana? Sekadar ustaz ni sibuk ini PKBN ni. Kan kata ni kadang-kadang balik-balik je ustaz ni. You know, kadang-kadang yang balik-balik itu is actually untuk mengingatkan kita ni. Kita ni selalu lalai sebenarnya. Alright, satu itu tu. Untuk kata ni juga memastikanlah kita ni tu resilient dan kemudiannya kita ni menjaga kesihatan mental kita ni memang kita ni banyaklah yang boleh kita ni amalkan. One is to start off, untuk start off is kita ni now think about diri kita ni sendiri. Alright. Dan ni think about macam mana kita ni boleh hidup dengan keadaan hidup yang sehat. And actually, kalau kita ni mengamalkan gaya hidup sehat ni, kita ni sebenarnya insyaAllah akan menjaga kesihatan mental kita ni dengan sebaiknya.
1: Okay, kita ni 55 saat.
0: Okay, so tidur yang cukup, jangan macam baby pulang, jangan lebih. And then permakanan kita ni seimbangkan. And then kita ni perlu tahu untuk menguruskan tekanan kita ni. Kalau kita ni ngalih, please luangkan masa untuk kita ni berehat. Okay. Then you can do apa saja yang boleh menggembirakan bis kita. You know, it doesn't matter. Orang suka kan, dia suka sekadar kah. Nah, itu anda perlu. And then what we usually tell untuk mendapatkan sokongan. So apabila kita ni menghadapi masalah dan sebagainya, please reach out. Kalau kita ni perlu seseorang untuk mendengarkan kita ni, banyak ni counselors yang ada di negara kita ni. Sebabnya satu yang perlu saya ingati, amalan memendam rasa ni sebenarnya menjejaskan kesihatan. 145 call.
1: Bukan 143. Bukan tapi 143. Itu adalah kami untuk bis kita. Yes. Yang mana we love you.
0: We love you.
1: I love you 143. Ustaz mendengar kita ni on the way balik.
0: Masya Allah
1: ya, Ustaz. Oi.
0: Drive safe Ustaz.
1: Masa ni Ustaz di Jambatan Temburung.
0: Masya Allah. Fi amanillah Ustaz.
1: Adidih. Ya, Abang Bun, terima kasih. Dan walaupun sekadar itu kadang-kadang boleh membunuh. Dan kadang-kadang sekadar itu juga boleh kita ni mendengarkan seseorang itu bagaimana rasanya.
0: Betul.
1: Okey, Abang Bun, Parina, kita disambung di live TikTok.
0: Betul.
1: Ustaz, hati-hati.
0: Ustaz, hati-hati, yes.
1: Senyum-senyum ni ke dia.
0: Senyum.
1: Hey, manis.
0: Ikut live kami, Ustaz.
1: Terima kasih, terus bersama kami dan kami akan sambung di live TikTok.

0: 4 dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Yang Berhormat Datin Sri Paduka dan Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, yang juga pendaftar tanda perniagaan paten dan reka bentuk perindustrian Peguam Negara, berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara. Acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Acara berlangsung di Pejabat Peguam Negara. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Ingin mencuba bakat sebagai penyiar berita, penyampai rampai pagi atau berminat untuk menjadi penyampai sukan? Datanglah ke booth bahagian berita dan hal ehwal semasa di Dewan 1 Bredex Jerudong pada 15, 17 dan 18 Oktober 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Penyertaan dibuka kepada warga negara tempatan berumur 19 hingga 35 tahun. Jika berminat, pastikan auda membawa CV dan dua keping gambar terkini. Jumpa auda di sana.
0: Kepantasan transformasi digital, automasi dan kecerdasan buatan AI terus membentuk industri dan membuka peluang kerjaya di semua sektor ekonomi utama. Melihat kepada peluang pekerjaan dan sektor kerajaan, golongan muda dan pencari kerja digalakkan untuk mula bersedia sekarang. Peluang tersebut juga wujud dalam sektor swasta menerusi pekerjaan bebas atau membina perniagaan sendiri. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Datin Sri Paduka dan Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa sesi dialog yang diadakan sempena Jelajah Kerjaya 2026. Acara diadakan di Bredex Jerudong. Dialog turut menegaskan agar para pencari kerja memiliki keupayaan untuk menyesuaikan diri dan bijak menyelesaikan masalah ke arah meneroka peluang pekerjaan di sektor swasta dan perniagaan. Orang ramai kini berpeluang untuk mendapatkan maklumat mengenai persediaan menunaikan ibadah haji dan umrah di Expo Haji, Umrah dan Gaya Hidup Islamik, Journey of Faith 2026. Majlis perasmiannya diadakan di Airport Mall Barakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama. Melalui pertemuan secara langsung dengan Agensi Pengendali Haji dan Umrah Berlesen, pengunjung berpeluang mendapatkan penerangan mengenai pakej perjalanan, keperluan dan persediaan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ekspor diadakan sehingga Ahad ini dari 10 pagi hingga 10 malam. Berikutan penularan berita dan perkongsian di media sosial mengenai dakwaan perlakuan tidak wajar yang berlaku di institusi pendidikan di negara ini. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam memaklumkan bahawa pihak kementerian memandang serius setiap dakwaan yang menyentuh keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga institusi pendidikan. Kementerian Hal Ehwal Ugama menegaskan bahawa sebarang bentuk salah laku, gangguan, eksploitasi, penyalahgunaan kuasa mahupun perlakuan jenayah yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan warga institusi pendidikan adalah tidak boleh diterima sama sekali dan tidak akan dikompromi. Sehubungan dengan dakwaan yang sedang tular, pihak kementerian sedang meneliti maklumat-maklumat yang berkaitan dan akan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak-pihak berwajib bagi memastikan sebarang perkara yang mempunyai asas untuk disiasat dapat ditangani mengikut undang-undang, prosedur dan peraturan yang berkuat kuasa. Pada masa yang sama, orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi, menyebarkan maklumat yang belum disahkan atau mengenalpasti individu yang berpotensi menjejaskan siasatan, privasi dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat. Kementerian Hal Ehwal Ugama sentiasa komited dalam memastikan institusi-institusi pendidikan di bawahnya kekal sebagai persekitaran yang selamat, kondusif dan berintegriti. Pelbagai langkah pencegahan dan pemantauan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa, termasuk pengukuhan mekanisme aduan, pematuhan tata kelakuan, serta usaha memperkasakan kesedaran mengenai keselamatan dan perlindungan warga institusi pendidikan. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan organisma penyebab air kemerah-merahan masih dikesan di perairan pesisir Darab Lain, daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara. Dapatan tersebut adalah hasil laporan analisis makmal yang dijalankan pada 14 hingga 15 Oktober. Orang ramai diingatkan supaya terus mematuhi nasihat dan arahan keselamatan yang dikeluarkan serta tidak mengambil atau memakan ikan-ikan kecil. Pendedahan kepada toksin yang dihasilkan oleh organisma penyebab air kemerah-merahan boleh menyebabkan keracunan manusia dengan gejala seperti cerit beret, muntah-muntah, kebas dan kelumpuhan otot serta dalam kes yang serius boleh menyebabkan kematian. Disampaikan sekali lagi berita utama. Langkah proaktif serta kerjasama erat membina ekosistem yang kondusif dan ekonomi berdaya tahan. Dadah bukan sekadar isu sosial atau penguatkuasaan undang-undang, ia merupakan ancaman keselamatan negara. Usaha melindungi harta intelek memacu inovasi dan membuka peluang komersial. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Prime News can be heard at 1:45 p.m. Brunei time.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Latest on Pelangi FM.
1: Capai matlamat kewangan AUDA dengan unit Trust Islamic yang ditawarkan melalui jendela Islam dari Standard Chartered Securities. Dikendalikan oleh Badan Penasihat Syariah, unit Trust Islamic kami telah disemak dengan teliti untuk memastikan ianya selaras dengan pegangan AUDA. Dengan pelan simpanan tetap, inilah masanya untuk memulakan perjalanan kewangan AUDA dan dapatkan tawaran susun atur serta penyelesaian daripada kami sepanjang perjalanan AUDA. Berbincanglah dengan kami hari ini untuk melihat bagaimana kami boleh membantu AUDA memulakan perjalanan ini dengan unit Trust Islamic kami. Ketahui lebih lanjut dengan melayari sc.com/bn atau temui pengurus perhubungan dan perunding kewangan kami yang berlesen di Standard Chartered Securities.
2: Standard Chartered, here for good.
3: Nazmi Textile Mall mengadakan jualan besar-besaran di semua cawangan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2026. Para pelanggan dan orang ramai dijemput datang beramai-ramai ke jualan

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.